0: echoes of change resonate through Indonesia's heartlands.
1: Saya balik Cimahi karena ya Cimahi ini kota kelahiran saya. Saya tuh pingin supaya di Cimahi lapangan pekerjaannya makin luas.
2: Yang buat kalian yang pengen coba,
0: the country's youth are returning to their rural roots. They're forging new futures and empowering communities.
3: Jadi animasi di Malang untuk Indonesia dan dari Malang untuk dunia juga.
4: Jadi tidak ada perbedaan antara tempat ya, walaupun kita mau hidup di desa dan dengan kota-kota besar, kesempatan itu masih sama-sama ada.
5: Dadah, coba belajar yang ini.
4: Kita masih bisa bersaing dengan orang-orang yang hidup di kota besar.
6: Action.

0: kita sekarang tuh lagi ada di Sawah Putih, alam apa ya, salah satu tempat wisata yang hits gitu ya di Bandung, Jawa Barat kayak gitu. Terus kita di sini dalam agenda untuk bikin konten Cikemam.
1: 29-year-old Nur Aziza has a fresh approach to marketing.
0: Nah, kita nanti bakal bagi-bagi ke mereka. Nanti, hai kak, kita dari Cikemam mau apa? Basa-basi biasa. Terus nanti mereka cicipin, nanti kita tanya testimoni real mereka gitu. Pas banget lagi kan suasananya, oke? Oke, sudah. Are you ready guys? 1, 2, action.
2: Halo kak, lagi ngapain nih?
3: Lagi nyantai ya.
2: Dingin gak sih?
3: Dingin banget.
2: Dingin ya. Mau gak nyobain yang anget-anget?
3: Boleh. Jadi itu ada dari Cikemam kak.
1: Aziza is the founder and owner of an Indonesian snack brand, Cikemam.
2: Cikemam,
4: Mamun Raos di Bandung.
1: Bandung was where Aziza attended university, but her heart remained in her hometown, Cimahi.
0: Oke, kalau Cimahi ini memang karena termasuk kota pinggiran ya, karena Cimahi ini juga nggak ada bioskop, mall juga cuma satu dan ya tidak seproper yang di Bandung gitu ya. Terus dari lapangan pekerjaan juga belum sebanyak di Bandung, jadi orang tuh banyak kerja tuh dari Cimahi pergi ke Bandung kayak gitu. Kalau misal pagi, jalanan rame berangkat dari Cimahi ke Bandung. Kalau sore, sebaliknya. Saya kebetulan suka main sih, jadi untuk main aja, tapi kalau kerja saya di Cimahi. Karena Cimahi ini juga kota kelahiran saya gitu ya. Saya juga sangat pride gitu dengan jajanan-jajanan Cimahi ini.
1: It was at the height of the pandemic when her business was born. Aziza set up Cikemam to create jobs and promote the unique foods of her hometown. Cikemam is inspired from a regional phrase meaning let's eat. Cikemam's flagship product, Baso Aci, is Aziza's take on a local favorite.
0: Baso Aci itu makanan, ya jajanan gitu ya, isinya tuh ada baso bulat terbuat dari aci, terus di sana juga ada kuah. Ya mirip kayak bakso dan lain-lainnya sih, tapi ini jajanannya gitu, versi bukan dagingnya tuh baso aci, udah cukup populer dan panjang. Orang juga tadi untuk makanan-makanan jajanan itu kan biasanya harus keluar beli bakso, harus ke apa toko kayak gitu. Sedangkan sekarang orang kan lagi terisolasi nih, tapi kan mereka tetap pingin jajan itu atau mereka pingin nonton sambil makan sesuatu gitu. Jadi akhirnya kepikiran lah itu bikin bakso aci. Ketahanannya juga nggak sependek itu gitu kan. Kalau udah dimasak biasanya dibawa ya udah mendok lah, udah rusak. Ini teman-teman lagi ngebungkusin bakso acinya, terus habis itu divakum. Jadi biar ketahanannya lebih panjang lagi, divakum sama kakaknya pakai mesin yang itu. Terus selain itu ada juga sausnya dan berbagai komponen lainnya. Kita bisa lagi pingin ya udah tinggal dipanasin, dimasak, terus dia bisa nikmatin itu dimanapun. Cimahi itu sebenarnya kalau dari lokasi dia tuh nggak terlalu jauh dari Bandung, tapi dia belum semahal dan belum semaju Bandung gitu. Kita untuk pengiriman, tol dan lain-lain itu udah enak. Apa ya, jauh lebih ekonomis lah gitu kalau di Cimahi. Untuk karyawan sendiri sih sekarang di Cikemam sekitar 30-40an orang lah ya. Saat orderan membludak kita juga nggak pingin apa ya, kewalahan gitu, jadi kita tetap manfaatin teknologi gitu ya dengan kita install dan beli mesin-mesin, tapi kita tetap manfaatin warga-warga sekitar juga buat tetap membuka banyak lapangan pekerjaan kayak gitu.
1: Almost 70% of Indonesia's population are of working age. And while the country's unemployment rate has been declining, over 50% of youth in rural areas are employed, nearly 10% higher than the urban areas. Tarpen is known for its rolling hills and swathes of rice fields. More recently, it's gained recognition for a 21st century profession that's becoming popular amongst its residents.
5: Baik teman-teman semuanya ya, yang hadir di dalam ruangan ini kurang lebih hampir 50 orang ini semuanya datang dari Sabang sampai Merauke. Nah, adakah yang dari tanah Sumatera paling ujung?
6: Aceh.
5: Dari Aceh. Dari Aceh perjalanan ke Bondowoso kurang lebih berapa jam?
6: Kurang lebih sehari.
1: Imam Janwa teaches people how to become content creators. His classes attract students far and wide to his small village. Imam is one of Indonesia's most successful YouTubers.
5: Yang usianya yang paling tua di sini siapa? Oke, Masya Allah. Ya, Pak Edi. Usia sekarang berapa Pak Edi?
7: 65 tahun.
5: Bukan 17 Pak Edi ya?
7: Lebihnya.
5: Siap, 65 tahun masih ada semangat untuk belajar YouTube.
7: Harus semangat.
5: Ya. Nah, kenapa saya terjun ke YouTube? Itu bukan karena faktor keinginan, tetapi saya terjun ke YouTube karena faktor kebutuhan. Karena kepepet, karena banyak tanggungan secara finansial, hutang pun juga lumayan besar nominalnya, bahkan di angka ratusan juta. Pertama, saya itu adalah seorang buruh, yaitu karyawan toko pakaian di Bondowoso, yang bekerja kurang lebih dari 2006. Karena secara dunia nyata sangat sulit, saya bertaruhnya di dunia digital. Untuk wilayah kami di kawasan Tapen, di dalam mendapatkan sebuah pekerjaan itu sangat sulit. Kebanyakan adalah dari petani dan buruh tani, dan juga ada yang menjadi kuli bangunan, dan dari segi pendidikan pun juga tidak semuanya memiliki pendidikan yang tinggi. Ketika kita mau bikin usaha, itu kalau hanya memiliki modal yang kecil, itu bukan dapat untung, tapi buntung. Karena kita kalah saing dengan mereka yang memiliki modal yang gede. Kemudian juga ketika mau mencari penghasilan secara menjadi buruh, itu pun usaha dari upahnya itu ya juga masih sangat minim. Nah, dari situlah teman-teman sebelumnya itu harus merantau, harus keluar kota, bahkan ada juga yang keluar negeri.
1: YouTube is one of the most popular social media platforms in Indonesia. Almost 140 million Indonesians consume videos on YouTube.
8: Nah, saya memberikan tutorial atau tips yaitu dengan cara yang mudah dan juga murah, 0 rupiah, yaitu menggunakan dari herbal ya. Yaitu
1: It was in 2017 when Imam became a YouTuber. Since then, he's posted a broad range of content from prayer guides to health tips.
5: Jibril sudah cukup. Kenapa saya memilih YouTube? Karena satu, hanya modal smartphone, dan tanpa modal itu sudah bisa.
9: Dalam postingan YouTube saya, dengan jumlah uploadan setiap hari memproduksi 4-5 konten, setahun kemarin saya mendapatkan angka yang cukup fantastis. Kalau dari saya sendiri, pendapatan yang didapatkan dari YouTube selama ini kurang lebih 10 miliar rupiah dari semenjak 2017 sampai saat ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang dari YouTube?
5: Teman-teman semuanya di sini, kita sudah masuk ke hari praktek ya. Kita di sini mencoba kreativitas kita semuanya. Kita mencoba memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini.
9: Yang pertama, kita harus menjadi partnernya, yaitu memiliki 1000 subscriber dan juga memiliki 4000 jam tayang dari video yang kita unggah ke YouTube.
5: Jadi dalam setahun itu tidak mendapatkan hasil, baru menghasilkan setahun kemudian. Karena satu, saya tidak punya seorang mentor. Karena saya juga orang yang mohon maaf tidak memiliki skill di dalam dunia IT. Saya pun juga yang namanya trial and error.
9: Tetapi di dalam kegagalan itu saya rangkum, saya catat. Nah, sehingga tidak mengulanginya kedua kalinya. Disitulah mendapatkan insight-insight baru sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang belajar.
5: Ada bunga, ada tanaman yang mungkin bermanfaat untuk kesehatan atau jenis-jenis lainnya.
10: Boleh konten apapun ya, boleh ya?
5: Boleh, pokoknya saya ingin teman-teman mulai bagaimana memutar otak kita, memanfaatkan yang ada di sekitar. Buatlah video 2 menit aja.
11: Di Solo nggak sih nanti?
12: Iya, Solo.
11: Solo mau kan ya?
13: Saya dari ibu kota Jakarta. Di sini saya lihat kan di media sosial
11: Mas Imam sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya juga, sudah berpengalaman gitu. Saya tahu menuntut ilmu nggak perlu di kota kan, karena kalau untuk ilmu itu memang mahal kan, bukan hal yang murah kalau menurut saya.
5: Yang penting kita bisa membuat sebuah ide-ide konten yang ada nilainya, value-nya. Pertama, yang kita lakukan nih misalkan kita membahas tentang konten-konten yang menargetkan konten-konten muslim. Nah, konten muslim di sini karena warga Indonesia masih mayoritas muslim. Dan kita lakukan itu karena mereka menyukainya. Oke, buat teman-teman ya di sini, bagaimana kita mengambil kreativitas? Kalau kita memiliki banyak ide-ide, kita jangan cari materi dulu, tapi bahan yang ada di sekitar kita. Ini misalkan contoh buah pinang. Nah, dari buah pinang ini, dari satu biji ini, kalau kita cari manfaatnya, ini sangat banyak. Jadi, bagaimana kita mengetahui manfaatnya? Ada kita di sini namanya Google Lens. Nah, Google Lens di sini bisa memotret gambar dan nanti akan memunculkan manfaat-manfaatnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, bagaimana untuk cara mengambil gambarnya? Kita cukup dengan kamera. Yang kedua tentang hiburan, kemudian tentang informasi, baru tentang edukasi. Nah, itu memang kita bisa meriset dari kebutuhan masyarakatnya. Nah, saya contohkan ya di sini ya. Nah, misalkan begini. Oke, teman-teman semuanya ya, di sini ada buah pinang yang dimana sangat bermanfaat. Ya, seperti apa manfaatnya? Simak video ini. Ada juga tentang finansial, tentang keuangan. Misalkan kita buatkan solusi-solusi bagaimana cara untuk lunas hutang, bagaimana memberikan motivasi agar kita keluar dari zona-zona tentang finansial. Nah, itu yang kita berikan motivasi di dalam konten itu.
1: Social media and the digital economy have opened up new possibilities for rural Indonesia. People like Imam have tapped on those opportunities to improve their standards of living. And Imam is dreaming big.
5: Ya, di sini saya membangun sebuah tempat tinggal yang saya bangun di lahan 1.500 meter persegi. Dan ini juga merupakan salah satu hasil dari semua YouTube saya. Dan saya bangun kolam renang nantinya. Ada tempat port mobil juga, ada ini dapur untuk masak. Untuk tempat juga makan dari keluarga saya ini. Kemudian ada juga kamar khusus untuk teman-teman yang belajar YouTube di Bondowoso. Dan ini juga akan dijadikan untuk sebagai base camp dari kampung YouTuber sendiri. Karena saya juga akan membangun tempat belajar dan juga bekerja saya, kantor saya. Dan juga sebagai tempat untuk mungkin dijadikan bahan tempat untuk pengambilan gambar. Di sini masih saya kerjakan secara bertahap. Membuat sebuah klaster yang khusus mungkin nanti buat teman-teman yang mungkin ingin bermukim di Bondowoso.
12: From 7 staff to none, AI now does their work.
13: 应该我在未来规划的三年内呢，应该是不会再请员工了。
12: They learned from YouTube. Now they run their own factory. Plus, can one business serve up four income streams? On the New Look Money Mind, Wednesday on CNA.
14: And kick off
15: a brand new season and a brand new game. This time, every kick hits harder.
16: Both of us have decided to pull out.
17: Sorry, guys, my body can't take it anymore.
15: Old rivals.
16: What do you want to see?
15: New players. One big dream. But the toughest fight will unfold off the pitch.
18: We want the best possible candidate.
19: Then you selected a candidate without finalizing the internal process.
20: What about our family?
21: Be back. No.
22: $30,000 bapak utang orang.
23: Do you have feelings for her?
24: Are you ready to change the game?
15: Catch Kaki Bola every Monday to Thursday, 9:30 p.m. on Surya. More episodes are available on demand for free on MeWatch.
1: When you do not know someone, it is easy to notice the obvious. But there is more to us than that. Hi.
3: If you could look beyond our disability, would you care to see, hear, and know us?

0: In the verdant landscapes in the east of Indonesia's island of Java, amidst the swathes of farmland in one of its largest regions, one young resident is bringing Malang to the world. Roleplay Studio, an animation company based in a small village there, produces animations for clients across the globe.
1: Ideal Mooncake, made with care.
2: Klien kita ada dari US, dari Meksiko, dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, India, dan beberapa negara Eropa lainnya. Banyak. Jadi kebanyakan klien kita emang dari luar, nggak cuma dari Indonesia kayak gitu. Animator kita kebanyakan itu masih di daerah Jawa Timur juga. Jadi mereka itu ada lulusan SMK, ada lulusan perguruan tinggi gitu. Tapi kebanyakan tetap di Malang. Jadi SMK itu aku pengennya tuh ambil rekayasa perangkat lunak gitu ya, tapi aku nggak keterima. Terus aku dibuang ke jurusan animasi, di mana animasi pertama aku nggak tahu, suka lihat animasi tapi nggak tahu gimana cara produksinya gitu. Bahkan di awal-awal bulan gitu aku sempat mau keluar dari sekolah karena sekolah apa ini kok gambar aja tiap hari gitu.
3: Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini ada Mas Agus di sini. Mas Agus itu adalah alumni dari SMK Negeri 4 Malang. Mas Agus adalah angkatan pertama di sini ya, dan menjadi salah satu pioner yang memimpin animasi di Kota Malang.
4: Selamat pagi teman-teman.
5: Perkenalkan saya.
2: Terus setelah itu aku ditunjuk sama guruku, ayo coba ikut tim produksi kita dulu gitu. Akhirnya, oke lah aku nyoba di tim produksi itu, posisi aku itu belum bisa gambar, belum bisa apa gitu. Nah guru itu bilang, nah kamu berani vokal, kamu jadi produsernya gituin. Di situ aku disuruh ngeliti teman-temanku yang jago animasi, jago gambar, kayak gitu. Nah setelah pertama kali merasakan proses produksi itu, di situ aku ngerasa, dan aku membuat janji gitu ke diriku sendiri, aku pingin kerja di animasi, dapat uang di animasi, dan apapun itu di animasi, kayak gitu.
6: Waktu itu Pak Suga mendirikan Roleplay Studio ini di umur berapa setelah lulus dari sekolah kah atau lulus dari perkuliahan gitu?
2: Sebenarnya aku udah punya studio sendiri itu pas kelas 2 SMK. Studio pertama aku sempat ngalami bangkrut di tahun 2012, vakum setahun kuliah, terus Roleplay sendiri aku buat di 2014. Itu melalui pengalamanku, karena di studio pertama aku... Jadi Roleplay itu sebenarnya kita punya visi, bisa dibilang visi yang agak, yang besar banget. Jadi kita pengen Roleplay itu bisa mengkontribusi, merubah industri animasi di Indonesia. Kita pengen animasi di Indonesia itu bisa go internasional, kayak gitu. Kira-kira di sini teman-teman punya cita-cita nggak? Belajar animasi sekarang nanti pengen kerja di mana gitu. Monggo, monggo, angkat tangan. Nah, jadi silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu, angkat tangan aja. Saya pengen kerja di Pixar gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau pada zaman dulu yang ditawarkan di Malang untuk secara ekonomi pendapatan itu masih kurang gitu. Bahkan bisa dibilang sampai saat ini kebanyakan animator Malang yang dulu sekolah sini atau di luar itu mau pindah ke Malang itu mereka kadang mikir, ada nggak di Malang yang gajinya gede gitu? Karena mindset mereka kan kalau gaji gede harus di ibu kota, harus di apa kayak gitu kan. Dan sebenarnya di Malang ada yang seperti itu, cuma teman-teman belum tahu aja kayak gitu.
4: Teman-teman, di meeting hari ini kita akan bahas gimana marketing plan kita untuk IP dari teman-teman. Jadi ini yang kita bahas dulu dari IP dari Mas Hafid soal Alto and Clue. Jadi kebetulan Alto and Clue
0: Suga is the chairperson of the Malang Animators Forum. It's a community of animation studios and artists formed to foster collaboration and support.
7: Terus kita bikin semacam buku anak-anak, buku cerita dongeng untuk pengantar tidur. Terus di dalamnya ada Alto dan Clue, juga sama dengan IP-nya Gracia, yaitu Kiara namanya.
8: Saya merantau selama 11 tahun di luar kota, yaitu Jakarta, Batam, dan Bandung, dan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan untuk membangun studio visual effect saya sendiri di Malang. Jadi ketika saya ketemu terus ditanya, okay, ini base-nya di mana? Di Malang. Oh, emang ada ya di Malang ada visual effect gitu. Ya, awalnya memang mereka agak ragu karena mungkin kita jauh dari ibu kota. Terus dengan segala pengalaman yang saya punya, saya berusaha meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu diragukan, apalagi dengan kualitas yang kita bisa berikan nantinya. Saya sangat bangga karena dari sekian lama saya berusaha bekerja di luar Malang dan akhirnya berhasil membuat studio di kota saya sendiri.
0: In recent years, the Indonesian government has rolled out a suite of policies to boost rural productivity. Among them are strategic village projects, including those promoting the adoption of digital technology and community-based enterprises. The projects have succeeded in enticing more youth to remain in the hinterlands. It's also created opportunities for budding businesses. Almost a quarter of employed youth in rural areas are entrepreneurs.
9: Okay, kita sekarang lagi ada di kantor Cikemam. Selain di belakang ada bagian administrasi, kita juga punya 4 studio. Jadi yang pertama, ini ada kita studio live Cikemam. Di sini lagi ada Dera. Jadi dia lagi live untuk masarin produk-produk Cikemam di apa namanya medsos kita gitu, jadi TikTok.
10: Hai Cikers, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa dibantu tap-tap layarnya ya guys. Nih untuk bakso aci.
9: Kalau dulu kan kita biasanya jualan tuh door to door atau kita masih pakai apa ya promosi yang tradisional gitu. Nah muncullah TikTok.
10: Yang isinya itu udah ada bakso aci 10 butir. Terus ada minyak
9: TikTok sama, itu salah satu hal yang ajaib gitu ya waktu itu karena TikTok itu sebenarnya kan medsos ya buat orang biasanya buat bikin konten, buat orang seru-seruan gitu. Jadi dia bukan media buat dagang, karena kan sebelumnya ada mungkin kalau kita boleh sebut merek gitu ya kayak Shopee atau Lazada, Tokopedia, dia kan memang platform buat jual beli ya. Sampai TikTok tuh buka platform buat jualan juga, jadi orang tuh nggak sengaja lagi lihat konten, tapi ternyata mereka bisa masukin ke keranjang dan check out di sana gitu.
10: Di belakang kemasannya juga udah ada saran penyajiannya, jadi
9: kita ini termasuk pemain awalnya TikTok seller lah ya. Nah, saya coba jualan di situ dan ya booming gitu di sana, tiba-tiba. Di luar ekspektasi orang-orang tuh sangat impulsif untuk belanja, apalagi mungkin waktu itu ada subsidi-subsidi ongkir.
10: Bisa dikirim ke Hongkong nggak sih? Bisa banget guys. BTW kakaknya di Hongkong lagi kerja atau lagi liburan nih. Untuk produk Cikemam itu bisa banget dikirim.
9: Pas 2021 akhir, 2022 awal, nah Cikemam ini termasuk jajanan paling laris di TikTok.
10: Nomor 17, harganya cuma 36.000 aja lagi flash sale. Nih untuk bakso aci.
9: Bahkan ada yang datang ke kantor kita buat kerjasama itu dari jalan dia lihat konten-konten kita di TikTok kayak gitu.
11: Kakak, 5 alasan kenapa orang pacaran di Alun-Alun Cimahi.
0: Thanks to their TikTok campaigns, Cikemam has regular customers not just in Indonesia but also in Taiwan, along with distribution agents in Japan, Malaysia, Singapore, and Thailand.
12: Alhamdulillah makanannya udah habis guys. Dan ini
9: itu salah satu apa ya wasilah ramenya kita tuh dari platform tersebut gitu, karena orang tuh kalau belanja di sana nggak merasa nggak merasa didagangin gitu. Jadi mereka ngelihat konten, oh ngilerin nih, terus tiba-tiba oh bisa check out di sana. Dan pembayarannya kan juga zaman sekarang udah sangat mudah ya. Itu kalau misal dibandingin kayak orang zaman dulu kalau mau bikin iklan tuh harus bikin brosur. Itu kan lumayan butuh tenaga buat ngebagiin ya, atau harus ngiklan di koran atau di televisi gitu, butuh biaya. Dengan medsos ini kita cuma cukup modal di awal aja lah gitu. Mungkin untuk bikin studio atau untuk beli alat-alat kamera, mungkin buat lighting atau ngajarin anak-anak ikutan pelatihan-pelatihan apa buat berkonten kayak gitu. Terus kita lanjut ke studio selanjutnya. Di sini ada studio foto, tapi kebetulan hari ini kita lagi nggak ada pemotretan. Terus ini juga ada studio kita yang lain, studio buat bikin konten. Nah, di sini ada Dimas sama Amel lagi bikin konten. Stop, don't talk to me, lose a name, I wanna be
13: like, oh, totally. Kalau di Cikmam sebenarnya dari awal ada Cikmamnya itu tuh bulan September tahun 2021. Kalau pendidikan terakhir aku itu SMA. Aku lulus tahun 2020 dari apa ya, salah satu sekolah swasta gitu di Jawa Tengah. Terus waktu habis lulus sekolah itu kan pandemi juga ya.
14: Tapi di sini dingin banget. Katanya sih ada makanan yang bisa bikin anget kalau lagi dingin.
13: Karena bingung satu tahun diam di rumah, akhirnya aku ikut ke kakak aku di sini. Akhirnya coba-coba lamar di beberapa lowongan juga, terus dapatlah di Cikmam gitu. Kalau keahlian di konten kreator sebenarnya nggak ahli sih. Dulunya malah bahkan malu gitu buat tampil di depan kamera. Kayak ya gitulah, kayak nggak pede aja. Dan akhirnya ya terbiasa gitu.
9: Kebetulan di kantor ini muda-muda sih anaknya. Yang kerja sekitar umur 18-22. Mereka tuh bakal kreatif kalau diberi ruang gitu. Sedangkan sekarang kan sosmed banget tuh. Dan apa ya, kreativitas banget.
15: Kakak tahu gak, ini mau dibagi apa?
13: Seiring apa ya, berkembangnya zaman, terus teknologi juga semakin canggih gitu, semakin maju. Syarat yang paling penting itu buat anak muda yang pertama mencoba, terus harus mau juga gitu. Yang mau tuh ya maksudnya harus siap dengan resikonya.
9: Untuk warga-warga yang masih di, mungkin bukan kota-kota besar ya, mungkin kota-kota kecil, selama kalian udah punya jaringan internet, terus ada handphone, bisa banget sih kalian mulai apa ya, bikin konten dan berjualan via media sosial gitu. Karena media sosial ini sangat magic gitu ya menurut saya, karena bisa banyak orang melihat konten kalian gitu, dan ya pasar kalian tuh bakal sangat luas gitu kalau jualan via media sosial gitu.
16: Saturday on Japan Hour, let's head to paradise, the Miyako Islands, where life is sweet and soft, with friends and family that you never want to leave. Japan Hour, Saturday on CNA.
17: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation, MUFG, committed to empowering a brighter future, Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available, and IHI.
18: Do you know there's a river in here?
19: No other country can let you see the bottom of a river.
18: And what was around the bend?
20: It actually swerved 30 degrees to the right.
18: What's natural becomes surprising.
21: First time I see.
20: Oh, is it? Water. First time, right?
21: Clean water.
20: Yes.
18: Our rivers were once open waterways used for hard work and tough living.
22: The river's location made it ideal for traders to moor their vessels under houses.
23: And as the population grew, the rivers became dirtier.
24: Sometimes you will find dead body.
25: Whatever you do, drop straight into the water.
18: A source of stories about predators and prisoners, of life and death, and brave endeavors. Now, the rivers are hard to find.
26: The source of the Singapore River is actually further west.
18: Take a ride back to the life and stories of our lost rivers. Watch Lost Rivers on demand at cna.asia.
27: Action.
28: Ya udah. Sekarang kayak gini, kalian pergi dari sini deh.
29: Jangan, tapi aku nggak bisa jauh dari kamu, Val. Aku udah kamu tinggalkan beberapa tahun. Dan sekarang kamu udah di sini, masa iya kamu mau ninggalin aku lagi?
28: Sekarang karena kamu udah tahu kalau rumah ini semua itu untuk kamu.
29: Enggak gitu.
28: Udah, Cid, aku memang sayang sama kamu. Tapi sampai saat ini, detik ini, kita udahnya.
30: Tapen Bondowoso's YouTube master, Imam Janwar, has mentored many young content creators. One of them is 28-year-old Noval Tupel, who grew up with Imam.
31: Ini contoh-contoh pembuatan konten film pendek yang hanya pakai tanpa skrip.
30: Today, Noval is directing and starring in his own short film, a about a wealthy man testing his prospective wife. Imam and his class have come to observe.
29: Enggak, sebenarnya cuma kenal aja sih sama si Noval.
0: Udah, dok. Kau panggil si bos aja. Biar saya tunggu di sini. Baik.
29: Itu siapa sih, galak banget?
0: Sama, saya juga kalau kenal.
28: Tad. Gimana, Noval? Wah, ini buat apa nih? Tentang bos pura-pura tinggal di rumah reot, Mas.
31: Oh, siap. Jadi mungkin Noval bisa ngasih tips apa nih buat penyemangat buat teman-teman kita di sini, Val.
28: Saya ya Noval yang mungkin orang-orang kenal sebagai konten kreator sudah up itu, kalau tanpa seorang Mas Imam Januar saya bukan apa-apa. Jadi intinya untuk anak muda itu jangan patah semangat dan harus bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi
31: yakin intinya, intinya ya.
28: Konsisten, Mas, lagi, Mas.
31: Oke, Val, ya lanjut ya.
28: Semangat semuanya ya.
30: Noval became a YouTuber in 2019 and has had a meteoric career in content creation ever since. The former motorcycle dealer, who once attempted to enter local politics, had finally found his calling.
28: Waktu pas saya gagal calon anggota legislatif 2019 DPRD Bondowoso, di situ saya langsung terjun ke dunia YouTube. Nah, di situ saya harus punya pekerjaan waktu itu, tunangan, dan yang lebih buat saya semangat jadi konten kreator itu awalnya tidak percaya diri karena saya mencoba jalur beda sama teman-teman yang sudah jadi konten kreator.
1: Gue akan jemput si Citra dulu dan dia si Marco akan nunggu di belakang.
28: Siap.
1: Saya coba di vlog. Di vlog itu prank sama waktu itu istri saya tuh masih tunangan sama saya. Saya memang berjuang di YouTube itu berdua dan teman-teman dekat saya waktu itu.
30: Noval's first YouTube upload hit more than 1.3 million views, and his channel now has over 2 million subscribers.
1: Monetisasi itu biasanya teman-teman itu perlu waktu 1 sampai 3 bulan. Alhamdulillah di sana saya monetisasi itu nggak sampai 1 bulan waktu itu. Iya, waktu itu waktu saya merintis di konten kreator YouTube itu masih banyak pengangguran. Ya kalau sekarang kita sudah alhamdulillah tim yang dulu-dulu itu teman-teman saya itu di Desa Tapen juga. Yang dulunya dia nggak punya kerjaan, sekarang kan kerja sama saya. Kalau di konten kreator di sana ada bagian ya editor, kameramen, dan juga yang peran pembantu, ada yang ya talent cewek kayak gitu. Kalau yang lain itu untuk di bisnis-bisnis kecil saya.
30: Despite its agrarian traditions, Tapen has now earned the moniker of the YouTube village. Youths like Noval have created a comfortable life for themselves as content creators.
1: Kita harus pandai-pandai merubah cara ide kita dan gimana yang mau tampil lebih menarik pada follower-follower saya. Ya maksudnya kan kisah yang diambil dan diangkat dan yang kita publikasikan itu keseharian teman-teman. Maksudnya follower-follower saya. Dan saya tahu dari itu, bukan saya menebak. Itu kan dapat komentar dari follower-follower saya. Di sana ada kisah nyata si B kayak gitu.
29: Pacar aku.
1: Jadi kedepannya kita harus lebih bagus dan kita harus tampil menarik untuk follower saya itu ya betah kayak gitu dan bertahan di channel Bos Muda. Mas Imam itu pernah berkata jangan lihat hasil mau itu sudah monetisasi atau enggak, yang penting saya buat dulu semangat.
31: Ini baru saja diantar oleh paket dari pos.
2: Luar biasa sekali, saya mendapatkan sebuah award dari YouTube untuk 1 juta subscriber. Ini saya membutuhkan 1 tahun untuk mencapai angka 1 juta ini. pertama kali saya belajar YouTube itu sulit untuk mendapatkan sebuah ilmu dari orang-orang lain. Nah, disitulah ada rasa dalam hati saya harus membuktikan bahwa mengajari orang lain itu, bahwa walaupun kita menyampaikan ilmu saya kepada orang lain, itu tidak mengurangi pada hasil saya. Jadi ini adalah beberapa penghargaan yang sudah dikirimkan YouTube, yang sebagian juga masih belum saya pajang karena tempatnya yang gak cukup. Inilah hasil dari karya dari tahun 2019 sampai hari ini. Jadi pertama kali saya mengajari dari anak-anak muda dulu yang ada di kampung saya. Akhirnya dari beberapa puluh orang itu mengajari teman-teman yang lain juga yang ada di sini, sehingga menyebar lagi. Sehingga ketika satu orang yang berhasil akan menjadi contoh-contoh yang lainnya.
30: Meanwhile, in Malang, Suga is spearheading a burgeoning animation industry in his hometown.
3: Malang itu karena kita dampit gunung, jadi di sini itu dingin dan enak kita untuk kerja, karena kalau kita terlalu bising, kita lagi suntuk dengan kerjaan, kita bisa langsung datang ke tempat yang hijau-hijau seperti di daerah sini gitu.
4: Dan kita kan termasuk dataran tinggi di sini, jadi banyak yang sektor pertanian, perkebunan itu yang menjadi sektor utama di sini. Pada zaman dulu tawaran untuk generasi muda itu belum banyak ya di Malang. Kebanyakan generasi muda dulu kuliah dulu di Malang, terus untuk kerjanya keluar kota. Sekarang industri di Malang sendiri itu kan berkembangnya pesat, dari dulu yang agriculture sekarang menjadi kreatif industri, apalagi industri digital gitu ya. Animasi itu bisa dibilang menjadi pendapatan terbesar di Malang, nomor 3. Jadi pertama itu ada industri tembakau, kedua adalah industri kuliner, ketiga itu adalah industri digital, di mana animasi itu ada di dalamnya itu.
30: Malang is the heart of East Java's creative economy. An animation and film factory has been set up within a special economic zone, housing around 20 studios and 500 creators, making it the largest animation and film center in Indonesia. The Animation and Film Factory provides training and apprenticeship programs to local vocational schools.
4: Ekosistem ini kita terinspirasi dari Jepang dan Amerika. Nah, tapi di Animation Factory kita harapannya adalah kita bisa growth bareng, kita bisa gede bareng, dan kita nggak fokus di gedein satu perusahaan. Karena kalau kita fokusnya cuma besarin satu nama aja, ketika ada masalah, kita akan cepat hilang. Tapi kalau kita punya banyak pilar, satu ada masalah, yang lain masih bisa support gitu. Kalau di Malang sendiri, culture yang kita usungkan kayak, kalau di Malang, Jatim itu kan suka nongkrong, terus kita suka kolaborasi, kerjasama gitu ya. Nah, itu yang membuat industri kita di Malang lebih kuat gitu ya. Jadi harapan kita pengen buat ekosistem produksi animasi yang baik dan ekosistem produksi animasi yang bagus juga di Indonesia.
3: Coba pun blurnya yang ini, waktu yang ada glow ini.
4: Selain industrinya tadi yang berkembang, kita di Malang itu ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang emang fokusnya di Malang gitu ya. Jadi kalau SMK, kita ada sekitar 12 SMK yang fokusnya emang di animasi. Perguruan tinggi itu ada 4 gitu.
3: Ini kan baik kepotong segini.
4: Satu tahun itu sekolah animasi itu ngeluarin lebih dari 1000 orang SDM. Jadi banyak dari luar Malang pengen belajar animasi itu datangnya ke Malang.
5: Aku siswi dari SMK 4 Malang, jurusan animasi, dan sekarang aku jadi intern di Roleplay Studio. Aku tinggal di Desa Karangduren, dan waktu tempuhnya kalau dari rumah itu naik sepeda motor mungkin sekitar 1 jaman. Kalau untuk kesempatan kerja itu sebenarnya kalau di daerah sini sendiri itu sedikit ya, mungkin kebanyakan dari pabrik-pabrik tembakau aja, atau di toko-toko sebagai kasir atau waiters kayak gitu. Mamaku itu juga buka warung makan.
6: Saya sekarang sudah sendiri, sudah nggak ada, cuma tinggal anak aja. dulu waktu Devina ini minta masuk animasi, saya cenderung saya nggak ngerti. Kayaknya anak saya ini ada bakat yang tinggi ke sana. Soalnya saya orang tua nggak ngerti gitu. Jadi apa yang dimaui anak saya itu mudah-mudahan tercapai gitu aja. Mudah-mudahan nanti ekonominya orang tua bisa lebih baik, juga bisa membantu keluarga.
5: Aku termotivasi itu karena aku ingin berkarir di dunia animasi supaya merubah nasib juga. Di Roleplay Studio itu aku sebagai studio animator dan di sana aku mengerjakan shot-shot dari project US, memberikan lighting dan shadow di karakter yang udah disediakan. Aku pengen jadi ilustrator, terus aku juga pengen jadi background artist dan konsep artist. Konsep artist itu jobnya bikin karakter dan harus berimajinasi supaya karakternya itu terasa hidup untuk sebuah film animasi. Konsep artist itu juga salah satu kebutuhan terbesar kalau dalam produksi suatu film animasi. Menurut aku, kebanyakan anak muda di sini tuh udah lebih gampang untuk cari pekerjaan yang nggak sama atau nggak terpaut seperti orang tuanya. Karena kita di sini kan udah banyak fasilitas kayak bisa sekolah di SMK dengan berbagai kejuruan, berbagai ilmu. Banyak studio animasi yang udah banyak merangkul anak-anak dari beberapa SMK di Malang. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri misalnya untuk belajar animasi.
4: Karena dengan workload yang ada di kita, dengan skema yang baru, magang bagus bisa langsung kita hire kerja. Jadi nggak usah balik ke sekolah. Cuma susahnya sekarang adalah kita bersaing dengan studio yang banyak di Malang. Jadi kita ibaratnya kayak rebutan gitu antara studio ini dengan studio ini. Jadi karena banyak studio yang di luar Malang juga itu cari SDM-nya di Malang. Jadi fresh graduate baru lulus itu langsung di industri kita itu pendapatannya bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari industri yang lama, agriculture dan lain-lain. Kedepannya itu bisa dibilang industri animasi itu pesat banget di internasional itu. Dan di situ pasti akan sangat banyak membutuhkan pekerja gitu ya. Karena contoh untuk pembuatan satu film aja kita bisa membutuhkan 200 orang kayak gitu. Apalagi selama ada internet, itu teman-teman yang di daerah pun, yang daerah terpencil selama ada internet, itu sangat bisa masuk di industri animasi. Jadi taraf hidupnya teman-teman generasi muda sekarang kalau di industri animasi bisa dibilang lebih baik saat ini.
7: Singapore, you've heard of it.
8: But do you know it? Next on Singapore Hour.
9: Follow a fine dining chef to her favorite late night eats.
10: You know there is good food when they only serve one item on the menu.
11: Step behind the scenes of a Singapore showstopper.
12: In essence, the Super 3 is fairly basic, but right on top is where the secret lies.
9: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
13: This July, when tradition meets transformation, new possibilities take shape. Embark on a slow simmer journey into the heart of Singapore's hawker culture.
14: Hawker culture is so key to our identity.
13: Where generations of heritage, craftsmanship and flavour are reimagined for a new era.
15: We should be in your bucket list.
13: From life behind bars to life behind the stove.
15: I'm willing to teach everything.
13: Former offenders step into the demanding world of veteran hawkers, taking on its challenges for a chance to prove that their past does not determine their future.
15: The deal breaker for me is if they go back into their old ways.
13: As the world's demand for clean energy continues to grow, is nuclear power the answer? Unpack the complexities of science, politics and innovation as we explore the role nuclear energy could play in building a cleaner, greener future.
16: What lies beneath the ground here is in high demand and countries around the world want a piece of it.
13: This July on CNA.
21: Satu, dua, tiga.
32: Wah, enak banget. Beliin.
33: Oke, gampang.
30: Hallyu, also known as the Korean Wave, is huge in Indonesia. Snack food manufacturer Aziza taps on its popularity to grow her market in the small town of Cimahi.
0: Waktu itu lagi rame-ramenya drama Korea. Jadi orang-orang tuh apa ya lagi makan apa ya? Lagi nonton film Korea gitu, jadi kayak pengen sambil makan apa ya, sambil ngemil apa gitu. Masa pandemi ya, dimana orang-orang tuh jadi terkunci di rumah, nggak keluar, tapi kan mereka tetap pengen jajan. Jadi kita ikutin tren Korea Raboki Topoki.
30: Raboki and Topoki, inspired by the popular chewy Korean snacks, are among the company's best sellers. They've even been sold overseas. Chickamum added new automated production lines to cater to their growing demand.
0: Bumbunya tetap pakai bumbu-bumbu kearifan lokal gitu. Sebenarnya apa ya, sukses atau nggak sukses sebenarnya nggak sempat kebayang gitu ya di awalnya. Cuman saya coba aja kayak ini tuh ide yang menarik gitu karena lagi masanya pandemi di mana orang-orang trennya belanjanya jadi online.
17: Ini udah aku beliin ya.
32: Terima kasih. Cepet banget udah sampai.
17: Jelas dong, langsung masak aja yuk.
32: Ayo.

0: Asia Business. It's all the business news you need.
1: Trading will be closely watched.
2: The tax hike could curb consumer spending.
3: Makes it the world's second biggest IPO this year.
4: Affected by uncertainties in the US trade war.
5: Japan and the word sale.
6: Developments on the US-China trade front.
7: We saw markets react unfavorably.
8: You know, markets continue to grapple with uncertainty.
9: From lawyers representing an unnamed interested party.
0: Asia Business. 35 minutes.
10: Orang buat jualan makanan serupa gitu. Untuk bisnis yang sekarang dijalanin ini ya, kebetulan kita benar-benar pakai anak muda banget sih. Bahkan aku sendiri suka kagum gitu. Ih, kepikiran ya nih bocah-bocah gitu. Karena apa ya, ya pasar zaman sekarang, terus lingkungan sekarang ini tuh ya sangat tipe lah gitu sama kreativitas mereka gitu.
11: Apa nanti kita coba buat di belakangnya tuh kayak ada tulisan-tulisan gitu loh. Kayak kreatif sungkir, terus ini.
10: Saya selalu bilang ke anak-anak saya, jangan pernah takut gitu buat berkreasi. Untuk anak-anak muda Cimahi gitu ya, harapannya kalian terus berkarya, terus jangan takut gagal, karena sekarang ini justru malah eranya kalian gitu.
0: Indonesia's poverty rate is declining faster in its rural areas than its urban centers. The poverty rate in villages is now below 13%. Down by almost 2% from 2015.
12: Awal-awal saat kita baru mengenal yang namanya digital, ada sedikit pendapat-pendapat miring atau tuduhan-tuduhan miring bahwa dianggapnya kita menipu ataupun bahkan melakukan semacam ritual-ritual pesugihan. Nah, masyarakat itu mulai mengenal yang namanya digital, bahwa digital itu ternyata bisa mendatangkan uang walaupun kita tanpa harus keluar rumah. Harapan saya adalah bagaimana adik-adik generasi muda ini memanfaatkan digital dengan baik dan memanfaatkan gadgetnya atau smartphone-nya dengan baik. Ya, minimal untuk menaikkan taraf hidupnya atau menyeimbangkan perekonomiannya.
13: Wah, mantap nih.
14: Setelah aku mulai menggerakkan industri di Malang, jadi banyak orang yang sadar, oh ternyata di Malang bisa juga loh kita buat studio sendiri gitu. Jadi banyak adik-adik kelas itu yang terinspirasi untuk buat studio sendiri gitu, ngembangin industri sendiri kayak gitu. Yang saya harapkan untuk generasi muda di Malang sebenarnya adalah nggak perlu malu dengan kita ada di daerah kecil gitu ya. Karena dengan kekuatan internet sebenarnya, selama kita memiliki skill, kita itu bisa dicari di mana-mana gitu.
0: Indonesia's youth are seizing new opportunities, building brighter futures, and fostering a sense of pride in their hometowns. This could be the dawn of a new era for Indonesia as the move to transform its rural heartlands gains momentum. Who says you can't make it big in a small town?